asalki dia macam macam kenapa bangga sih lagi mana ni? Tenar aku minat macam bunga tu pun klimi kui manungi asal ni susang nak kami sasa English lumba ngasih cah.

0: Asanoki, radio talk ang asikutang tuko ako minin batsirpong ato panaklami. Tiala pungun aja nga, lukti unak kacimipa ang asitsa.
1: Lukti misang jim de takziba tamachung temenen teratam anama. Miyum jir asir shiruru achaki lukti alitzi changrar. Nupur tip tema arak muka yam chong nong alizi asushi lukti tendit nung dak. Miyam jir achak ipa lukti lipa nong mapang asir shisazi achak induka arishi atemer. Asir ipa yaki kicha takamka kamzika li takzir. Anong ji shibai lukti misang jim de takzir ayatai. Kung nupur misang jim de der yang chi yam chong mali. Lukti menen takziba tamachung temenen terakar. Kipung pala unlaba asir zirapori ta nurchunga anapa lomisi sinzaka tukziba achanga. Kin kitung lumbuba, tatishiza ki jamiri jamitzir, asir punganari punganzir akipa. Atianu lumbuba, awar lukti libanong achaktang tamachung diba, yem zibu menenzir misira warushi achir da achar. Itam kin kitung lumbuba asir atianu lumbordam, yem amungatina aritukar, awar suba libanong, Ujada ajabaji tangar kitung zir katang tang ajar. Ita mabayagi awar lukti liba menen zir, azika roma zir. Awar lukti liba nung azimisin lanur. Mapa inyak zi akar, awya zi bu makar. Mapa bu minyak ner, saka jiyong zi azir su shibu tachung badang akini nungji rak zikar azir awya. Kibung nung nisung der jiyong zi nisung anadi inyakar. Ipayagi lukti tulungi yukar azir misung jim de tak zir. Ali manong ang ati chiyong tak mali. Lukti misang jim de tak ziba tamachung de rakar. Rak zik rak dem ba, awya ba, uchi ma shi ba, ta shi yem, bi asu shi dang bilim ba, temeyem mali, tipsit ba, tilim sa tali, kupa aki nupor molong jang misang jim de tak zir. Yamaji dane asin aliba lukti ya kanga mene na kamuku asir misang jim de dilir. Yem din yem si ziba menden kanga mechungi rak sara nupor kutang atip de ma malir. Tane asin nakali manong tuluk anadang lir, takar asir sin sakar. Masong pupa tulukchi tamapay tupit atur asir tana pupa tulukchi tulungi luchin alor. Tamachungar dang na machungda mishitidir, tamachungar ri tuluk tindit achak amok sabir, nisam li manong oisis misak. Tachung inyak ner, uchi jimbi ner, saka tamachung tashim aki achak amok sabir lukti asir kichat zibusita alir. Ya shipatay! Shiba yang luci, si sedang zi nung takar. Kecipa mi muzi intang sasya jimbir. Tane asin putu nung lukti liba mesin jim de tak ziba temenen dira tulu tiba asir tamachung tiba ji. Iba mi muzi kubadang tangar ushi nung drugs da ajar. Mesin bu iba mi muzi ya mene rima nisung batangi aruci. Anuku ishiga lirbu, bai misra lai mulung ba masi, saga drugs si mulung batang inyak zi asir jimbi zi. Drugs are jidam ji shirnok, awyar dam, sin chak taka rakzgar dam, nisung tipsidar dam, zirapuri ashi mangar dam, lukti asir kibong mamiyamir dam, kaji asir drugs.

Tamasa radio anga jak tangi Akashwani mukuk chunga changa temsia mong na salama pener aser tanaba ipa tekelam sindong achanga asno achak temwa changutse sara chat ma ta dida ayung zakar tang ipa tekelam sindong de zaka kuralung kentenet local long sa changa tekelam kenka dama anga shitse aser samram tiari mishia sara satamse

0: Tsungamu gai mezinger, Isaiah tapu trana, tukung pizze aser pungo. Asu ipa anukuno, nilukiashitse, kibubanum tenang sangachang. Patananung chang, kenung nong, pai ink patam madadak chang. Patanang achunkata lirda, sangtungang. Kibubadang kentenang, kachiung, pai sinsubang sha inkugo, ibaya alima achakno, madadak chang. Tsungamu angashi achak muachang. Salah sendiri. Ajak madak takuk sang diang lo kipur. Unuk nam nai mau kagaca iba senung akidat se nai arishi muat senung dalam tenang sangat ser. Habtat tapi yang unuk lia arudang nai kana muat suku asur iba among ne udangi miip dang asur iba teklem akiyung awudang silm akiram nai netanan lacanga amsiang. Tali isa, nelara changa, ne u apendang. La ula asir lai cimbi ba acakci, angada tisa, kutakar tiari agajang. Asir iba ula, ridio ajanga angashi acak nai muajang. Tangnung isir iba sinung matamdashi, ne tiara kina sarastamer, sakipor namalong sang. Amen.
1: Asnuki, iba mabang nung, lima lam tertelok acang nga, temaja kan kadamba angasitza.

ayang lo shi nara ji. Kidiyo ni sepai semer ana na 32,000 war yao zi shi ipa mabang nung do. Sepai mazung aruba damdo merjang semer ana liya se. Ipa nung do ki pai ano ishi katang shim dada sang. Bantang a gacar dam nuk lang asem dang shim dada wado. Tanang ba dobu acak me ipa wadak se. Ipa maji zong rami ken yungi nang bantang a gacar baji asa nuk tanung ya kangar. Tanang bu maji kichi da se ammi zir lai la sushi tira kada anang zika me yudang a gacar. Merata go tira da mukai dang mulung suha dang a gacar ba. Ayi niya kichi haki tak mali zi mabi lima go. Kecha tira tak mali udang mulung suha dang mukuru idang a gacar ba sinik yangar. Zong rami asa nuk takam rang ban jaki nir. Net mulung jang dang kwa da ma shira go. Net takam rang ban tuku chung nung ita misla ta shi haki nir. Na ajak mishida da lir saka tabang tamali mazuk aji maki nir ago. Na ajak chunga dang lir danak talang ka mazuk iba aji maki nir ago. Na ajak chunga dang lir nak maram yimi ati lakabo na isu tayo iba baja maki nir saka. Na rang ban zong rami asa nuk tang nungi akangar. Tasambubaji, ami zirlada ki tira khadang tanla, saka kris tayla simbaji, simbatrong nung tulo tiba da sengsha ki zik. Kichiba, tasara kris tayla yi akatsiba rungsan baji, mas saka la tangatatba tanla simbaji, tulo ba ta akizikba asunuki hangwar. Marshall Leisher kadi yemeshe, what matters is not the amount that one keeps, but the amount that one keeps for herself, tashaliyar na? Nai akatsubaji masa saka na asushi anang zika ayu ba jaki. Iba jangtung dibang ba da serwoye. Anongji amizirai la sushi terakata anang zika maka acak akatsuba acang aji la takatsune tenla. Asir lai akatsuzi asushi anga tatbaji tali jangja shi arji. Anongji tangar takardam nagibu jentia kabanungi tenla saka lai ma kabanungi rangban tenla ba jang zangrami temulong jiarabrang. Kudang asani asan takamiya. Tashi mait ba takamiya. Mokuk me nagi sengarali ba takamiya. Tumindan nagi dang sengarali ba takamiya. Saga asanugi zongram nam bintangak akatsadir. Asan takam achangaya. Zongram mi sayadangya chindi inyakzi. Rom yimdi nung aichins dasar nisongaliyasa asar bai. Baji Socrates kabok shisadza angazakarga nisongaliyasa. Anungji aichins yagi Socrates dangashi na. Nibu nanam agatsuzi rungsen asir tenla nanam agatsuzi kichamalia. Nibu udang ke takamya dang nanam agatsira da bai Socrates dang ashi. Socrates yi dang jilangzak. Nai ganam ne kachama kabata azang dakam gaji ganam agachang. Asir ni nanam aji singa meyipzudi da Socrates yi langzak. Tana krista ya asin nuktang iba maji ashira gudumayim atyanudam. Kachama siba da zangla takam ga. Kachama siza maguk pa takam ga. Pisa sa dang wang sung sa shizu maguk pa takam di la. Aku nenok mim cer takam ji, saka iba takam ji kenam dang kuah. Serabang ni nenok nem sengadang mayap caza. Nenok nem ni peria dang agat caza tak Krista ya senok ten cempir. Krista nem ten laban nombu takuk sa amalia ku. Out of nothing he'll make us something. Kecak mah kapa kanong jagi bayas senok langka yang lu caza. Naidang ni dang ten lara bang lah takuk sa amalia ja. Bayi langka kibu sa senok nam ji maya baga caza. Anong ji demayam ati anu dem nung nanga tenlaba bayi makiner ako di. Malung suha serpala sada ki akat sabak jidang bayi akiner da goreng kakak nung siya liar. Datan lukpaw tzaga niya senok tenlam sa dipner. New Orleans nung. Pazar nung alar ayok pa tasem niya ka liar asa ipa tasem nung ji. Tulor ka di alatzer tanur ka dollar terpizagi alizak. Asir iba mabang nung ipa alatzer lajik. Nina din marunir adakang achapaji. Asir iba aw nung ji iba tulor jagi tetsar chano lalang jashi. Tetsar chano na tau nung bu nergitang wani sengzga. Asang nipang ni na ni zikar aw zida shaliasa. Tetsar chano laji bala sada war machang saka aw nung tepiyong ani masengzgar. Asang nipu la alara sida sushi aw ziba. Dakana chipa shisa buluwa sangwa dakzi. Asir sangwa mabang nung iba tulor sangji parkitang yaro. Asir tanu zilanam fail ka amok zi asir tanu ziladang jashi. Ni na alar sa alizak padu. Tanaban ni aji ner ziraburang ayokara da ni iba kakat nung yazilu zugo. Anong ji na pala sada ner ziraburang liang. Ni kakat ajak dokumen periyaranam zugo da sirlanam iba fail ji amok zi. Tanu zilay alinong abutaka iba tulor sang dan amater achip. Tulor ni nidan anyerwa. Malungswa ni nidan aroza. Ni ner alara sa zi ni malungswa. Ni malungswa nesilan anidaksa.
Nai kecima bahsi dia ni inyak tak dah ibadat cerlah jadi lah takam.

0: nagaz. Tumiyam at yanudam. Iba dit sir chano laya gila alar alidang dobo. Kanang munera munera da acap asagana shisa bulus. Agudang iba tulur yagi. Ni na tsira burnam anu mayipa ka tsira. Ni na aliz ka saka ni iba chi anu mayip tsira da shi. Da tsira la jagi malong suadang. Ni tananungi ner alar sazi ni malong rawa. Ni nidin aruza da ni takpa amaji. Tumiyam at yanudam. Kristay asunuk asushi takam rang bantan la akat sugo. Asunuk ya pai asunuk alizak tiba ama asunuk kamzak pa ama asun asushi pa takam tila ama ji asunuk ya anang zaka miyuli arong asun takam rang panya pa nam tila kasadi ni na sushi alar kam nara na sushi dang ni aliza katakam ya na sushi ni tila ra na ika takam yaki kichi inyak nar ta asun na nga tsangram katnong asun takam rang pan amok sadi da iba tsangram wajang ayong zara.
1: Asnuki, Reverend Aman Lajanga, Tsangmo Timbi Bangashiku, Amangar, Ajak to Motsing Walitz. Tangasnuki, Ipat the Kalam Tampanga, Umma Youth Ministry Ajanga, Kankadamangashitza, Aser, Tatamansarasitam Akitza.

Nau cimpira canga, unuk tanah lanong cerah dema, temua cengurak cenong, naik panuk takam talirang muacang. Asir, iba temua cengurang unuk tang mabang senshalidang, naik unuk acak nakaliang, tarubah habda. Nau asir nekan angashi cisa, unuk tem arishi muacang ni da, nedang tashi misya bentangana yuja salas temer, saagipun ekudam longur yamajidang sa. Amen.

nikung tsitsi dachung salam iba ya akashvani mukokchung fm band frequency nuklangka 0.2 megahertz nung sangtunger asnokten tanabuba transmission labokar taununga kiunga utsi sendungtem taren sanaki yamai zunga medetakser bizaku minet simmer pungunung au kan sendung pungwa kunung tetsertem sendung pungwa ku minet simmernung kohimanungi au sendung yukpa angashitsa chuk akunung local talents chuk aku minet mitsinung radio sensaksam sendung chuk aku minet mitser pungunung temyuktep kan sendung chuk aku minet liernung tanurtem sendung

Tumjin pungunar changa kanatin bas nuki anga shidaki mapang bunga kuatumban kalingi tetsir tum sindung nung ayin la mukok chung asir aman la mar achanga kasilan kada unuk palalanung sinsaksamba anga shitsi.

mi Bethlehem tonga aro sangam nong panuki mert mi tabla tu luno Naomi mi pa aruta ki da sandaper brangdang Naomi yamayashi kedang Naomi da tacha ketenang maralir kejaser zingrimi ni tang kanga michungi pinshugo anongji ni Naomi mas saka ketenangya tichashi masira taku da chang da namjama Naomi par yimerdang langziba lai nongji asunuki anguzi tang asunuki iba utse nong ajamda ger klen tzirdam rung nong ama litapa achanga Ruth asir Naomi tena tisindaktip aliba achanga kuda putu ai ka jilia shinba misaya tena taknungi chakzaka ojusa ataluk iba indang asunuki shisa dangdi mezang buba nong Naomi tzir ka dashi indang tzir ka tak inyak tzir sambitam takuk tzir indang chung chunga mitita liyasi Naomi knew the strength of a woman. Yangi lai nongji ibrangdang rabangla. Ruth ka tukung di nongji wang aser ninnabrongla bi tetsi gidangi shilangang. Kichiba tupu gidangi shilangang damashi. Kichiba Naomi orfa aser Ruth tang tetsi gidangi shilangang da ashi. Tasirabangla tatsi agi. Naomi tetsir tashiji mitata liyasi. Tetsir kata tatam matung miyimba tashiji. Tatam matung mirangba tashiji. Naomi mitata liyasi. Tena tetsitangi awunungbu. Taruzi tia tetsi yanglu zizi. Tanila nunga. Misirabangla mapa inyakshinwi nunga. Tena tupuksinga lizi. Tetsi bu. Langkakabusa amizirzaga inyak tatak tzizi dasuba tiyam lanong. Asir tzir dashi Naomi mitapa kaji giji dasira. Yemiyagi tzir rakji. Uchishi ba. Gdangsi ba. Tdangsi. Itamji alir. Kam datam nong. Otidir kadi yamashya liyasi. Otid asizibu. Mala maladang atamir. Kajiasi sira pendit pendita. Uchi mashiba unuki mangurasuno. Tuluk tulu saka tetsir lukti indang sen. Odita sezebu temela ta. Saka uda temeshi sembung arugunungur. Anu kuda biyong odit sara anu mekemditi senshiba utsiji lir. Anungji tetsir raki mia tachungaji. Uchi shiba asir ketangsiba nung tetangshi iba indang asunuki yangi angatetir. Ano tsirabur shin u kanong yamay siya liyar. Tupur tamayam ji among matamba tamayam. Tupur ri tashya gi miyamir saka tatsiri talang tiba miyamir. Asir iba tamayam ji tsingji tamayam ta siya liyar. Asir yamaji Naomiya mitat tatsi chunga lirabang la rut asir orfaja chunga litat ta lai mitat. Anong ji Nitsi dangi wang da Naomi Ruth asur orfadang asunuki ashiba anguzi. Kitcha makhaba nungya langka tachong inyakta da takizi akaziba. Or ashigo tzibu Ruth atamaja tupur dachongga ngutat lasang kijasi sira Ruth ji anu angadang ayir asiba mabangnong tupubay tokzer awasunung ji itamajak Tibilam ziji, tzi dang talangziba aga zidzi, da sir glen. Naomi, tzir dashi mitata, nitsi dangi wang dasiba, yangi anguzi. Tana buba no, Naomi asir rutina, amma litab tamiyimdab. Solidarity between Naomi and Ruth. Mukuk miyan, dashi mait no, dashi ishidak jang da, rum terbungo. Kanungi terga dashi nungji kanga chunga zilwa aliba ama. Kutang Naomi nena bi tzabur gitengi wang. Nena mipa wang niya uzi lime auzi da asi. Lai shiba jagi asir. Orfai tenne takji wa tabang misip.
다시기야 아집

Tak tep ama masesaga aruk aruka ayano temiyem tep ama tenau tenana yongzeno aliba asnuki anguze yangi utsa gya shibaki poasji tambur kemerlias aser poasia naumir tububar kinengar asno naumi tububar kudang sidir poasi naumi je akiz yimsim lalias Lashiva nobuzula malisaka Israel nunger Utsukakat Yalkut Shimoni Daser Kalir Aser Itakchi Ashiba Aki Iba Mabang nong Jugu Puasti Kumtir Jungna Lias Dasher Anongji Shitak Babu Naomi Jaye Puasia Kizubaja Yimsi Aser Kum Jagya Tumsa Lias Nongji Naomi Jagi Pilam Tzubu Nibu Jugu Tanzer Kumerji Jogu puas takar ni songsang namjang ni misa lidak zidi da ni tamba ni tamma da si zibaji Naomi ibaja liasi saka Naomi la tukzir kalen Ruth jiang puas ginangbo asi zi asushi lai lemang pushibaji utsi jagi asir aruk aruka tsengjia tamiyam Naomi Ruthak aliba angor asinuk titzir asir titzir Tsengji miyim ajanga, lemang manguba purdamdang, lemang sayu tita utipa, asunugi iba utsi no, angazikar. Naomi ya, Ruth asushi, taruzi dia yanglu zirka liyasi. Asunuk te zirkaji, kungshiranga ali, itakji tanabzi bina arur zirka. Misirabangla kungmuputip ali, yangji yumjong binir aruzi ba. Takamka asizu gangadang nengtak mitamirka mapa tukziba indang kene gadang shialiasi aser ni gijiba na mapa tukzir da asangdangdang lai gadang ashiwaji Amen Tupur glam inyakirbu gangadang nungita yari tibir saka ni inyakba ofis nung tizir demi tizir atsizga yuziba ni atalukugu aser ni marimir Anong jin ni bu pelang liti da sir mabandungi resign na sir da siya liya sir. Ay ben tuporo tupor na bu kamtapa lukti mabat tulu inyak ao tang asunok lukti nung kung inyak tayo inyak aga titsiri titsir ka makizak tapa janga lukti nung draksa benaro sir kibong nung asang masiran na atamba tuluk nung ji tamakok benaro zubaji aji angur saka yangi root asir Naomi Ni yang tisi siti na tama sang da sepa asunuki yangi angor. Pizipubano. Tanin maka meranga inyakpa Ruth. Uzi jagi asir kutang aluruba mabang atung. Iba aluruba tenzakzi anasa Ruth asir Naomi ji Bethlehem tonga aruta asir. Ruth ya tanin maka inyakpa titzir gali asir. Asir laikiji asir. Shitak babu Bethlehem yimji parlima masi. Nisungdam tasin. Asir, tamangba yimsi nunga tasin. Ushi tasin. Alima linakja baymimitit. Saka, Naomi namaba inyaka wangda masidang lai volunteer sa. Parli tsik arudakji ni uti. Alurudakji ki ni uti asir. Anna adama. Ni zikji pener arudida volunteer sa. Alu arulun. Ziktuk ashi aubaji utsinungji asinugi angur. Ruti mitit. Ni manipalu rabang lan Naomiya shibayana baluzi. Ni zik adita bina ramichongdak zirabang la. Naomiya shibayana baluzi da. Dmiyim ariya pilimba nung. Lai tanin maka maba inyakbaji asunuki angur. Asir, utsi jagi asir, asir lai shiba nung zulwa liar. Annip tang nungi annin malo da shibai. Alu nungji tzik, tzik tuk shia, sanziba asunuki angutzi. Ruti, Israel nungur uzin chung chunga mitita liasi. Atangji la Israel nungur misaka, libi ter doku, tukung tuku nungi ter da shi nungji. Tsingrimi Israel nungur dang melabaji. Tsuktuk temji ami zir. Kuda masiba burdam asir bendangar dam asushi yujang da siya akhanungji. Ami zir asir bendangar
mishimi

Jongratama, tsuktuk ashizzi, la tmitten leer da lai, anga de ter kalen, lai blasetta, wagi, takar lu, poaser lu jagi wagi, tsuktuk ashiba, asunugi utsu nungji, anga shir. Chapter anna, tukumpungunungji, ya shir a year jano, da poasi inquirasaba, anguzu, aser gudang, bayedasi, idangji, Naomi, Anira Ruba Pendang Zerla do da Kudang, Aluno, Inyakurum Jagi Ashi. Bai La Yendangu Sang Dajung Angasia, Akanungji, Mima Binsia. Tsuk Tuk Tang Masi Saga Tsukpunga. Nunugi Karbo, Lanum Tuk Changda. Alu Kibur, Takarboasi. Ayanger Dangashiba, Asunugi, Anguzi. Mulung Suadang, Alu Yauzi. Mulung Suamaba Inyakzi. Mulung sua, blasita gidangi mipa aruba, tanen maka inyakba titsir achanga, tachang zakpener arutuba asunugi yangi anguzi. Muabzir, root, naomi silen arulatu, ta kudang angashi, idangji, buaseashi, alurur, la tak dukungshi, kajasi sirabangla, ipamapang no, tsuktuk ashir demji, mizung mishia, Zakar kelen, meserat tetser dak tashi maba inyakar. Parnuki tzak tamji akadzer mipa yuk asanungji. Puasi, par ayangar tamdak. Iba tetser dak nanugi mekat mesenat tinyak akuk nungbu tzak chungta chungtama yujang. Aser, ano tanaban puasi? Rutang asir na tangar aluitu. Kajasa sirabang la tangari na bendang tzer dak tashi maba tamajung. Na mirinshila na alumurotam dashi ipalu nongdang tsakji shimangda poasi rut arya bilma langzeba asenuke angoze pungu bubano naomi aser rut na tsangdano tulung jamliase hai ora katapa kudang ruti naomi dang poasi ladang kejiashi aser par ayangar dang kejiashi ashidangdo Rutis mangzi bela liase, aser asigo, Naomi ke tipi lemba acak atalokze, ke tasado atalokogo da pilemerasze. Anungji, Naomi rutang, alu aruba tatamno, na, zi jugor, sushi ta jongdiba semzi, tur nemenemba tuzi ta jongdiba lokor, alu jagi wang, aser alu nungji, kutang mangsema lidir. Alu kibur puas kung mijang dir, badang jagi wa ba tetseng siji ambuka wa baindang si jagi ne tetseng ambangar mijangang. Asir mabang tatong nung kichi inyak zi baindang ashi zi da sir. Tena iba tasaji pangjim dip. Asir tena Naomi rutang ashiba ma ruti iba ji hai da sir inyak. Pendang zir ka. Kudang iba mala tubur den waki aunung tenia shiba ama inyak dir aser panuk lukti aji medetir uda lung agi unseta unduk zuba tashi temerin shi tulu liaka tenia shi nongji ruti hai da lai aji akizuk aser lai ashiba ama inyak aser utsi jagi asir kudang lai puas alidakji luam mijang Puasi shishi, aser idangji na shiba da shidang bai, ne kili zir ni rut shiba naomi anir aruba da ashi, puasi ladang ashi, ni na ki zi ni tmitten liaka, ke chaktang ali sang jiang na tmittenba asenong, daunungbu msangwa da shi yangi liang saka, kudang sangwa dir amung nung tambur demi ibaya disesi nagi dakjang da, Tashi maba misirabang lamakat misini kecha minyaki temiyem nung shir kalen. Tsik aika lanem miba bener dukudak ziba. Naomi asir rutna tulung jemtena sendongdam inyak teta takok nga aoba yangi lir. Katika asipa hai ta amma lipteba yangi asinuki anguzi. Asir datam sabuba nung tamalan unak Pungu buba nungji, katika den amma li tepa, katika telung jem nunga liba, asir katika miyem tepa, iba inangji asunuki ya. Hugu.